0: དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང མཉམ ལས ཐད མཉམ འབྲེལ ནི རྒྱལ ཁབ དང དངོས ཟོག ཕྱིར གཏོང ནང འདྲེན བྱེད པའི སྤྱི འབོར སྐོར རབ གྲུབ མི གཅིག དང ཁྲག ཅན གཉིས ཁྲག ཁྲག རིགས ཐེར ཅན བདུན ཟིན པ དེ དེམ ཚོང ལེབ ཅ ཅུ ཤི དང དྲང ཆུང བཅུལ ཕར དེ ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི སྤྱི འབོར ཁྲོད ལོབ ཅ ཅ རང ཨབ ཅ དང དྲང ཆུང རིགས སུ ནས རྒྱལ ཁབ ལམ ཅིག མཉམ འབྲེལ ལ མང འཇོག བྱེད པའི མཉམ ལས དེ རྩེར སུན ཚན ཚལ དང དམག མིལ ཐུན ཡོང སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ ནར སང བྱེད བཞིན ཡོད མཉམ འབྲེལ མཉམ ཐལ ཅི ཐལ ཧང་སེ རྩིགལམ ཅི ཧང་ཀ་རི དང ཁར ཏུང ཏམནི རྒྱེས་སོག ཅེན་ཅན ཤེས པ དང ཀྲུང་ཅི ཝ རྩིགལམ ཅི ལམ་ཐུ ཤབ་པོ ལེན་གུ ཟམ ཡོ རྩིགལམ ཚདན ཅི ནང་ཅན ཨབ ཅེད ཐལ རང་ཅིལ ཅི ཉམ་ཅན ཅི ཁབ དང ཚས ཕན་ཚན ཁེལན དང རྩིགསུལ ཨབ ཅེད ཐལ ལམ་ཐུ ཁར ཏུང ཅི ལབ ཅེན ཐལ ཤ་ཁན་དེ དང ཨ དང ཁ་མུན དེབསི ལགསལ དང ཨབ ཅེན ཅི ཆན ཅི སོག ཆུང་ལན ཅི པེ ཨམང་སི ནམ་ཅན རེ་རི ཉམ་ཅན ཅི ཁབ དེ མང་ཝར ཕན་པ ཅན ཤིན ཡོ ཀྲུང་ཁི ཅེན་གུ ནི ཅེཅི ལགལན ལབ ཅི རེ་ ཝར ᱡᱮᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢᱪᱤᱠ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱮᱥ ᱯᱤᱛᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱥᱩ ᱢᱩᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱚ ᱞᱤᱵᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱠ ᱠᱚᱵ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱵᱡᱮᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢᱪᱤᱠ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱵᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱞᱤ ᱠᱷᱞᱚᱣᱤ ᱟᱨᱜᱩᱛᱟᱵ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱵᱡᱮᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱵᱡᱮᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱮᱱᱛᱩ ᱵᱡᱚᱝᱡᱩᱞ ᱛᱚᱯᱨᱤᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱢᱯᱤ ᱵᱫᱮᱨᱥᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱣᱟᱛᱤ ᱪᱮᱪᱢ ᱥᱚᱝᱫᱟ ᱛᱮᱪᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱞ ᱭᱤᱝ ᱥᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱤ ᱪᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱨᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱫᱟᱣᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱧᱮᱝᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱞᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱯᱤᱥᱚᱞ ᱛᱚᱯᱤ ᱵᱡᱮᱪᱤ ᱞᱟᱢᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱨ ᱜᱞᱚᱥᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢᱤᱞ ᱜᱤᱝ ᱨᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱢᱤᱨᱜ ᱪᱮ ᱞᱮᱜᱷᱚᱱ ᱪᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱞ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱴᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱞᱜᱤ ᱥᱤᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱛᱩᱣᱤ ᱥᱮᱥᱚᱜ ᱜᱩᱭᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱩᱢᱫᱤ ᱮᱵᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱟᱵᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱞᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱩᱞᱟ ᱪᱷᱮᱵᱤ ᱴᱷᱩᱝᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱᱟ ᱥᱩ ᱭᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱥᱯᱤᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱢᱵᱨ ᱥᱮᱝᱜᱞᱮ ᱧᱟᱱᱪᱩᱜ ᱥᱮᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱛᱩᱣᱤ ᱥᱮᱝᱜᱞᱮ ᱴᱤᱵᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱭᱮᱝᱜᱟ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱩᱝᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱪᱞᱟ ᱛᱩᱨᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱤᱝ ᱜᱩ ᱪᱷᱞᱚᱨ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱝᱜᱞᱮ ᱭᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥ ᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱥᱞᱟ ᱛᱩᱣᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱡᱤ ᱥᱮᱝᱜᱞᱮ ᱭᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱤᱱᱛᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟᱝ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱥᱮᱝᱜᱞᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱞᱢ ᱥᱟᱨᱯᱟᱨ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱥᱱ ᱨᱩ ᱡᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱤᱵᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱠᱚᱱ ᱥᱩᱡᱟᱨ ᱪᱮ ᱞᱩ ᱡᱟᱭᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱚᱜᱞᱤ ᱭᱟᱨ ᱯᱤᱛᱜ ᱪᱮ ᱟᱭᱟᱝᱪᱞ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱛᱤ ᱞᱤᱱᱤᱨ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱠᱱᱤ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱠᱷᱟᱭᱦᱟ ᱞᱟᱢᱪᱮ ᱪᱷᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱞᱪᱮ ᱪᱷᱚᱱᱛᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱜᱞ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱮᱨ ᱡᱮᱨᱤᱭᱚ ᱥᱯᱤᱛᱜ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱫᱤ ᱫᱚᱛᱟᱢ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱩᱢᱟ ᱢᱟᱭᱠᱟᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱟᱭᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱦᱟᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟᱜᱱᱩ ᱥᱤᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱴᱷᱩᱢᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱭᱟᱜᱯᱩᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱴᱷᱩᱢᱨᱟ ᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱩ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱴᱷᱩᱢᱨᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨᱟ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱴᱷᱩᱢᱨᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱱᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱝᱯᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱤᱜᱥᱟ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱟᱵᱡᱮᱠᱷᱤᱵ ᱪᱮ ᱟᱵᱡᱤᱨᱪᱤ ᱜᱩᱭᱤ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱠᱷᱞᱤᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱨᱟᱝᱢᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱠᱷᱞ ᱞᱤᱝᱠᱟᱝ ᱠᱷᱞᱥᱟᱨ ᱡᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱴᱩᱞ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝᱥᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱞ ᱥᱮ ᱯᱚᱯᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱵᱚᱨᱪᱷᱱ ᱟᱱᱤᱛᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱜᱷᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚ ᱞᱤᱝᱠᱟᱝ ᱠᱷᱥᱨᱟ ᱫᱚᱛᱢ ᱟᱞᱦᱱᱟᱨ ᱱᱜᱟᱥᱟ ᱪᱷᱩᱝᱛᱩᱱ ᱴᱷᱩᱭᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱠᱷᱩᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝᱨᱩᱝ ᱜᱤ ᱞᱤᱝᱠᱟᱝ ᱠᱷᱥᱨ ᱡᱤ ᱟᱨᱟᱝᱦᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱟᱢᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱡᱮ ᱟᱨ ᱜᱩᱭᱤ ᱡᱟᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱪᱤᱠ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱞ ᱥᱤᱜᱛᱤ ᱡᱮ ᱞᱷᱤᱛᱩᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱫᱚᱱᱪᱷᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱛᱤ ᱪᱷᱩᱛᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱦᱟᱨᱛᱷ ᱯᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤᱞ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱞ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱤᱜᱫᱤᱞ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱢ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱛᱷ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱩᱭᱤ ᱛᱷᱚᱞᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱡᱤᱵ ᱥᱚᱝᱫᱜ ᱟᱜᱩᱭᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱤᱱᱥᱤ ᱛᱟᱡᱩᱞ ᱟᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱱᱡᱤᱨᱛᱷᱟᱵ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩ ᱱᱤᱨᱜᱟᱞᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱨ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱟᱡᱚᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤᱨᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱴᱷᱞᱟ ᱱᱟᱨᱠᱵ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱟᱜᱩᱭᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱟᱵᱡᱮᱥᱤ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱛᱩᱣᱤ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱟᱜᱩᱭᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱥᱞ ᱫᱩᱛᱟᱢ ᱥᱮᱡᱮ ᱥᱚᱜ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱱᱟᱵᱤ ᱟᱨᱜᱩᱭᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱟᱜᱩᱭᱤ ᱭᱟ ᱜᱩᱢᱩᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱡᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟᱱ ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱞᱟ ᱣᱮᱥᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱮᱞᱟ ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱮᱥᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱫᱤᱨᱚᱵ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱱ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱮᱝ ᱪᱷᱟᱥᱮ ᱛᱩᱵᱤ ᱥᱮᱥᱩ ᱜᱩᱭᱤ ᱡᱟᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ Zamlang Jacob Kirtang, Peji Jay, Gurkov, Yamchul, Shepa Jijetoni, Shingle Kili, Donkur Manjo, later Shepa Yonger, Korea Zangu Tensin Yo, Shingle Jay, Shangchin, Chembu Shigin Bingini, Jiangsu Yi, Shingle Shigitang, Shimjig Sarpilla, Kurjig, Yamli Jin, Jetri Yonger, Shabshi Larsatanga Masa, Shingle Yam Newtang, Skanghang Manjo, Kipo, Janjo Sun, Hamang Yamli Lash, Gendel Hitchin Tongin Yo, Dali Lotu. Jiangsu Yi Shingil Agur Tianbu Magatang Dongshiranga, Shiwarga Nisa Weshu Shibatang. Rechundi Matala Jiungje Ang Dangburaniyo. Bilag Shingil Ditang Huntunje Zotin Lirgatang, Lakzil Tui Tunlisa Shigdil Shenjuksa Shinyo. Jiangsu Shangchen Tsongdun Tin Shingil Tui Chujang, Liu Xiaohui Yi. Ngatsi Shilu Nitong Nirjiglur, Shangchen Yongje Shingil Shdambu Yongwar Shkandil Tongwi Pshashul Bini. Namcheng Sarwa Nangjintang, Shingil Jie Nijim Torstung, Sonil Namcheng Jie Gansong Jilab Jigdil Shajie Yin. Dedang Chabjig, Shingil Shichabu Yi Xochung Sijila Zojie Jigbi Lidun Yonir Bejitang, Shingil Shimjig Sarpil Dini Jie Nangjin Chidde Yi Sijie Jie Lakhtar Jizhe Dunni, Rienam Jien Jie Sijung Dung, Kili Jie Njetig Lamsul Tisang Dungji Yin Shi Songde. Gula Shewi Nyerchul Chumra Chihui Dung, Tigu Tsangwi Tunli Kuriyi, Pinsim Tsukbi, Psartula Namba Jidambi, Zhongki Jekonglir Gewi Kili Jie Yehung Gehe Chenpun Dunjin Yo. Dengzil Cancil Jie Vizisa Dambar Nyikchil, Guangdong Shenzhen De Shimjig Sarpil Dini Zigbi, Shijil Jie Manjog Kili Hegi, Dalu Harcin, Sani Digi Shimjig Sarpil Jie Mangil Abjintil Ngang Mangda Dung Yo. Kili Di Zhonggu Kili Jie Jichab Zhenir Junba, Yinhong Fangyi, Lohtu Lawarda, Manjuk Agur Sayab Jilxam Sisambadi, Suu Shenzhen Deng, Tana Kiba Chenbu Kilijia, Shimjig Sarpil Dini Jia Manjuk Tila Jaiyo. Nga Tsi Matila Shenzhen Jia Shimjig Sarpil Dini Mangshir Sini, Gula Shewi Ligu Jachir Dongjir, Shtob Deng Niban Dongjiri Jisongyo. Tunli Deng, Sartul Kuriyig Pantsin Niba Tunbadi, Shirjil Jia Manjuk Kili Zhonggur Gongpil Dongjia Diyang, Zotin Stenshini Sartu Jian Zhongni Sen Jirto Xinyo. Dali Lohtu De, Rengji La Sartu Zigbi Shijil Ji Mangil Zigbi Kili Ji Zhengbir, Jiachia Ngadang Zhengchung Sim Parwa Deng. Mangil Nengzhen Shichil, Agur Chichu Abzi Deng Tianbu Ma Ni, Dongshir Shik Deng Shiwa Abzi Simba. Shijil Ji Mangil Zigbi Kili Zhitong Jabjia Lhki, Zhonggur Manjuk Xiaji Mengda Deng Yo. Dedang Chabjik De, Lhzil Sita Ye Tunli Ji, Shijil Jie Mangil Yenggu Xiaji Jintil Deng Yungnir Ngang Parnun Xiongwa Deng. Shijil Jie Mangil Zangcha Denbi Tunli Shukse Tungwi Chechi Kari Ngunsil Dota Xinyo. Shijil Jie Mangil Shdambu Deng Lhzan Zhuwa Deng. Zhivzhi Jintil Lhzan Zhuwi Niva Zangbur Vzhizkni. Rengjil Jie, Shijil Jie Mangil Yenggu Xiebi Zangcha Sarpa Ngari Dota. Zhongki Huanjur Bitu Gongplin Zhujir Rgani Sarpan Hanyo. Tsongtun bi Shijil Mangil Si Sitang Munghua Tinggi, Ngatsi Shatab Doni, Shijil Ji Tsongbi Manjuk Shibi Kashukdi, Shabshi Lirigni, Nyamji Jindang, Zhengri Jinchi Shukse, Vijir Shajir Shkendil Tongji Deng, Tunjil Rangshin Ji, Shabshi Lirigni, Chali Jindang, Zirsun Jindang, Narsung Shajir Shkendil Tongji, Tsui Rangshin Ji, Shabshi Lirigji, Bicil Tura Tongji Yinxing. Ngatsi Tatung Shirjil Jie Manjuk Shimjig Sarpil Dini La Jafjur Shibi Siji Ngarwi Tisang Tadangni, Rjekung Shirjil Jie Rinpa Tuwi Hidin Manha Diwi Mangwa Nengzhin Shajir Tabdi Zhinpa Deng. Sartu Jie Zhimji Nam Tunli Jintan Jirwar Jafjur Shakhi Chir Tongjiri Jie Songyo.
2: Dana Siltun Shkela Jibi Varangja Yina.
1: Dana Wokil Shtamji Jobi Tongti Yina.
0: Dakar lekong depan ini, cel, Xi Jinping kan jangkum kehul cerkong pada lagilan setengah sebentarat deng, setengah sem jangil de, jangkui cenderung sorjung, sesung deng kiri, cecuk cip sur mangpin jangkum sorjung kan nyamhu jajam ngang cikta de cel, setengah sem jangil jen jangkum sorjung tebasal hancur deng, teringa abjeci yaitu ngagjul celokong si, nyamjul tu zonir sipi. Шкабжигби чатун пхэчэн, шцангсам жонгил нилуа шэбби чэмпэнэв шэгу чэчэдэ. Абдаджаби цэ чэчэг нил нисэр бэнгу цэгбатэн. Абдаджаби цэ жонганин цорхун тэв дэлэнгам чэгжэлэв. ཤེ གོམ དེ ཉར ནས ལོ དྲུག ཁོ རེ ལམ ཚུལ

ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ